0: video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Semenjak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.

0: Weekend Vap.
1: Uang gak dong menang, Ben. Yang tahu ngomong, yang tahu parang, mau mingkem dok Ben. Iku jadi rusake pikiran, bahkan juga otak itu bisa mengecil, ya.
2: Itu anu.
1: Karena kebiasaan.
2: Lambene di plaster.
1: Tidak berkomunikasi.
2: Angkat gigiku. Iku bisa nggarai otak kita tuh kerdil.
1: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu justru membuat otak kita tidak berkembang.
2: Rusak.
1: Akhirnya rusak. Cilik. Ya, gampang lalian biasanya. Benar, gitu-gitu.
2: Tidak berkembang. Parang sih penyebab apa? Kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu. Ya, aku mau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya. Ya, telepon yang konco, telepon keluarga,
1: gampang.
2: Itu komunikasi, wes.
1: Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
2: Coba itu yang manis-manis.
1: Iya.
2: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16 sampai selawe. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game, itu bisa meningkatkan performa otak secara signifikan. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
1: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran sains. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
2: Nek, sarapan itu penting.
1: Sarapan penting.
2: Menutup kepala ketika tidur.
1: Kalau
2: dikerukupi petang sebarang kali
1: pokoknya pantes yo.
2: Nah, kadung rek iki turu lah nutupin jas riko iku mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan? Tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
1: Nah, itu dia.
2: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku
1: sampai sepenuh yo.
2: Iya.
1: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
2: Kumulane ya. Penting jadi, kok.
1: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Iya dulur, Mas yo saiki hawane rada-rada mendung ya. Karena uga sempat subuh mau udah Mas yo sing deras tapi di deleng yo bisa membasahi lah. Ya wis ya, dino Jumat iki tanggal 26, ora penting pokoke kabeh padha seger waras sehat kanggo nglakoni aktivitas ring akhir pekan ya. Karena kayak suku spray, kadung hang Sabtu deh spray ya. Tanggal cantik ilor 26 06 26. Nah, api kiki. Mungkin ono momen-momen khusus iki ya, ring tanggal cantik ini nawi ta. Iki cocok ya kanggo gawe momen ring tanggal cantik di noi guys ya. Oh, ono hang anu paran menepatkan mengikat janji suci biasa gitu kan. Ya, ring tanggal cantik itu nikah. Jadi kena gampang diinget. Iya wes ya. Nah, we dino iki ana hang ngelakoni aran pernikahan, ya muga-muga biyen lancar kabeh ya. Tetep cantik tanggalik padha ambi rencana riko menatap masa depan dengan pasangan. Ya wes kok wes akeh info-info nek kanggo ngancanir kok kabeh membuat Anda semakin menambah wawasan tentunya ya, dan tentunya bisa membuat Anda melek melek dunia informasi.

0: Ya, ya wes tambah lulur iki hang berangkat menuju arah kota tapi megawe ya mungkin biyen paran lancar perjalanannya iki kadung ning arah utara memang beberapa hari ke belakang terus terjadi kemacetan parah ya, bahkan sampai bangsring sampai wes tambah ngalor-ngalor diku ya iki, makanya perhatian pisan dan konco-konco ngarepe menuju ke utara iku tetap kudu ngecek-ngecek Solo info-info nih apakah masih terjadi antrian panjang kemacetan utawa ang teko arah situ Bondo
1: utawa dulur-dulure hang arep
0: teko Banyuwangi
1: iki soale
0: lewat lor
1: ruhangaran kanca nisun teko Jakarta iku arep nginep pol kabeh hotel-hotel kuwi
0: kan pol wisan
1: areng ilira pol ning Aston Pol ning padahal besok tanggal 27 iya kan besok iki 27 kan akhir pekan ini
0: iya
1: wis pul-pulan wis padha teko ning Banyuwangi kabeh numpak kereto.
0: Nah, iku yo kon di mana musim perayaan memang iki dadi akeh wong teko mrene.
1: Macet gede-gede kan ya sedikit menghambat ya.
0: Makane wong kepengin perayaan jadi terhalang waktune entek.
1: Itu loh waktunya itu loh.
0: Waktunya habis.
1: Di jalan.
0: Sudah direncanakan kok gak tukono sak jam ayam ini terus gedigi-gedigi tapi
1: iya, makin planningnya jadi
0: berantakan
1: bukan hanya ya mungkin yang nyebrang ke Bali juga
0: nah iya
1: ya, jadinya juga ya.
0: Waktunya terpotong
1: mungkin lewat disarankan lewat selatan aja
0: lewat arah Jember
1: mending lewat ya. Arah Jember Venus ya
0: jadi lewat Kumitir
1: betul sekali
0: itu bisa lewat lor lewat kidul,
1: lewat kidul
0: ya
1: lewat kidul
0: lewat kidul jadi ya
1: lebih makin, aman kulit aman we
0: nah, iki memang terus
1: kadung hang metu teko Banyuwangi kalian
0: matu toko Banyuwangi. Arpe ngalor. Ya tapi memang lebih aman jarene magi toko kidul.
1: Okay.
0: Karena kadang orang ngeblong-ngeblong iku hang magi.
1: Oh, iya
0: magi nambeng jarene akeh ngeblong iku. Ya akhire yo nambah maning
1: nambah
0: masalah.
1: Kemacetan lagi lho.
0: Macet iku ya. Nah iki
1: ya, no, berita paran iki.
0: Ya iki mau ya masalah kemacetan iki mau
1: ya.
0: Ya. Makanya kok Pemkab Dewi iki kan yo kudu bertindak karena sebenarnya bukan kewenangan Pemkab kan
1: iya
0: iki teko pusat betul. Kementerian Perhubungan Kelendi iki untuk mengatasi masalah iki
1: betul.
0: Nah permasalahan kemacetan jalur ning pelabuhan Ketapang Banyuwangi hang sering terjadi permane iki peak season ya
1: iya betul
0: iku kudu dadi perhatian Pemkab makanya Bupati Banyuwangi mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan mulai pelebaran jalan menuju pelabuhan penguatan kapasitas dermaga, uga percepatan jalan tol Besuki Banyuwangi.
1: Iya, nah, beliau mengatakan wis berkirim surat neng Menhub meminta dukungan penanganan kemacetan menuju pelabuhan Ketapang.
0: Aha.
1: Ya, menurut Bu Ibu pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini kan gerbang utama konektivitas Jawa Bali hingga Nusa Tenggara yang betul. Memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan juga distribusi logistik nasional. Kok kan penting bisa logistik iki kayak.
0: Nah, surat iku Bipuk mengusulkan sejumlah program prioritas yang pemerintah pusat ya kanggo nangani kemacetan iki antara ini iku mau iku dalane dilebarkan terus karena selama ini menjadi titik kemacetan di arah situ antara lain yang diharapkan yaitu ruas Ketapang jembatan Sungai Selogiri Watu Dodol jembatan Grand Watu Dodol uga jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.
1: Selain itu juga penambahan kapasitas armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3000 GT untuk meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Ketapang Gilimanuk.
0: Pemkab juga mengajukan pembangunan dan rehabilitasi dermaga movable bridge agar mampu melayani kendaraan berat hingga kapasitas 50 ton sehingga dapat mempercepat proses bongkar muat kendaraan dan meningkatkan kapasitas layanan secara keseluruhan.
1: Ambil pisan pembangunan jembatan akses di pelabuhan LCT Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan. Itu juga disulkan mendukung kelancaran distribusi arus kendaraan.
0: Bipo juga mengajukan permohonan percepatan pembangunan jalan tol Probowangi tahap 2 ruas Besuki Banyuwangi khususnya dari arah Banyuwangi menuju akses tol Bajulmati dan Asembagus.
1: Pembangunan diharapkan dapat mempercepat akses menuju pelabuhan Ketapang sekaligus mengurangi beban lalu lintas pada jalan nasional yang ada saat ini.
0: Ya, moga-moga iki mau dadi perhatian teko pemerintah pusat
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Karung Pemkab ki mengusahakan
1: iya.
0: Iku mau
1: ya,
0: usulan-usulane.
1: Usulan ya, moga-moga iku kadung di ACC yo enak
0: yo kan. Ya, bener. Ya.

0: Iya dulur ya, maki ono info-info niki kanggo ngancani kok kabeh ya. Nabi ono antri-antri ning pom bensin saiki iya. Gajah Mada lendi.
1: Oh ya tetep rame. Belum sore ku ang milon Mas Jaksa dikirim.
0: Oh iya. Mas Jaksa. Irmawan ya. Himawan. Ya, Himawan ya.
1: Mas Jaksa Himawan.
0: Mas Jaksa dan Mbak Jaksa. Kapan aku
1: disidangkan?
0: Diputuskan.
1: Tiap isu pokoknya nguripi mobil.
0: Langsung.
1: Langsung lah. Ya. Yang namanya 88,1 ambi isuk-isuk.
0: Iya wes ya. Terima kasih Mas Jaksa. Kapan-kapan bagi-bagi info lagi iya. Ya.
1: Bagi-bagi amplop juga enggak apa-apa.
0: Ya, bagi-bagi job, oh. Jangan lupa.
1: Jangan lupa juga boleh ya.
0: Anu Mas, di kejaksaan ada ini hari ulang tahun nih kejaksaan.
1: Hari ulang tahun saya.
0: Boleh ulang tahun saya. Nanti ya di resto. Berangkat gini gue.
1: Berangkat.
0: Demen enggak dengar gitu-gitu gue kayaknya.
1: Berangkat banget.
0: Kita akan membuat suasana jadi lebih
1: lebih heboh dari yang dibayangkan ya.
0: Maksudnya panganannya gue heboh gue mulai kape.
1: Ya itulah, oke. Jadi ya terima kasih ngurungno terus acara isuk-isuk.
0: Terus ya. Nah, iki uga sore kan 10 Muharram ya.
1: Betul.
0: Iki banyak momen dimanfaatkan ya. Kanggo
1: menyenangkan,
0: membahagiakan anak yatim, memberikan santunan. Nah, makanya kanggo memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah iki Bupati Banyuwangi gelar doa bersama ambil santunan anak yatim ring Masjid Babu Salam kantor Pemkab. Iki sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan dan perlindungan bagi seluruh warga Banyuwangi.
1: Doa bersama iku dipiloni ambil Wakil Bupati Banyuwangi Bapak Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi Bapak Suyanto Waspotondo, segenap Kepala OPD dan karyawan-karyawati PMK Banyuwangi ya. Diawali tahlilan dipimpin ambi Ketua MUI Banyuwangi Kyai Haji Muhaimin Asmuni, dipiloni pisan ambi kabeh peserta hadirin yang datang, dilanjut doa bersama mohon keberkahan, perlindungan, keselamatan untuk seluruh warga Banyuwangi, baru kemudian ditutup di santunan anak yatim.
0: Ya. Rang kesempatanku Bupati mengajak agar bulan Muharram dijadikan momentum untuk bermunajat kepada Allah serta menebar kebaikan kepada sesama. Apalagi ini termasuk bulan yang dimuliakan.
1: Dan juga di bulan Muharramku mengingatkan juga para ASN supaya menjalankan tugasnya dari hati. Dari hati, jangan pernah anggap tugas ini sebagai beban, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kebaikan. Dengan begitu, apa yang kita kerjakan itu betul-betul menghadirkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di lapangan.
0: Begitu.
1: Jadi ayo gandeng tangan kolaborasi membawa Banyuwangi semakin lebih baik lagi.
0: Iya, oke, ya. Akeh kegiatane ya ning bulan Muharram iki termasuk adat-adat tradisi ya masyarakat Banyuwangi makake yang menggelar ya
1: biasanya kan, Muharraman tuh ono petik laut.
0: Petik laut biasa iki ya petik laut terus kebu-kebuan niku sore hang alian wis berjalan.
1: Oh kebu-kebuan ku
0: esok tanggal 2 iya minggu ini ya kadung sing salah.
1: Ku
0: kebu-kebuan alas Malang iku uga
1: ya.
0: Tradisi ini di bulan Muharram.
1: Yes, semoga lancar kabeh.
0: Kakak aku bersih desa itu biasa gitu kan.
1: Betul,
0: bersih desa.

0: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
1: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
2: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan. Teringatku di masa lalu. Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Lanjut, ojo jemu-jemu pokoknya ya. Ku jemu dengan hidupku. Berungokno. Cuma iyi dan rehati. Eng orang jemu.
1: Eng ana, om sono kabosan. Para mane butiti.

0: Oh,
1: Ya Allah, acara apa
0: oh.
1: sih?
0: Iki mereka ini adalah datang ke sini delegasi ini
1: Dalam rangka.
0: kanggo belajar pengelolaan pertanian perkebunan berkelanjutan gitu.
1: Oh, getiku.
0: Lan sore iku ana 36 delegasi ini teko 16 negara iku mau
1: ya.
0: Ya, ya niki podo milu capacity building for like minded countries. Sustainable Timber yang digelar antara Kementerian Luar Negeri RI dan Center for Transdisciplinary and Sustainability Science IPB University. Tahun-tahun ini bingung makna.
1: Kita Fukondo Gonzales kita.
0: Kok delegasi 16 negara yang mau
1: dure berarti
0: iya
1: emang ngisor dewe kampe anak
0: iku lanjutan nih kok nah,
1: oh
0: iku.
1: Ya oke.
0: Ya.
1: Kegiatan ini kan oleh pendanaan hibah atau lembaga dana kerjasama pembangunan internasional atau DKPI yang diikuti oleh perwakilan pemerintah serta pemangku kepentingan sektor kehutanan dari 16 negara ke
0: sehaluan
1: like-minded countries
0: ya. Para delegasi berasal dari Argentina.
1: Wih, mana suaranya Argentina?
0: Melambaikan tangan. Brasil.
1: Guatemala mana gimana?
0: Guatemala. Wih, kayak suaraku cemara.
1: Bolivia duduk
0: Bolivia. Colombia. Ecuador. Meksiko.
1: Ghana.
0: Ghana. Ya Allah. Hari lega, miroga.
1: Mana suaranya Ghana?
0: Jarun Suntiara ya. Mau. Honduras.
1: Dominikan.
0: Ya. Nigeria.
1: Saint Lucia.
0: Pantai Gading.
1: Papua New Guinea di mana duduknya? Oh itu.
0: Oh iya.
1: Cemara ya.
0: Akan cemara soalnya suaraku memang. Ya. Ya paling depan ada Gading, Mamuju, Ghana, ya, Nigeria,
1: Malaysia,
0: Thailand,
1: ya. Sawadikap,
0: ya, Sawadikap, Kapun Kap. Seren, serping, seren. Oh iya.
1: Ya Allah, sebagai MC Rosawe.
0: Iya, udah bingung. Nyebut ya Allah.
1: Oh
0: iya. Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa, Kemlu RI. Ya, itu makanya.
1: Sebenarnya itu sebuah istilah.
0: Irma Rendrayani jelaskan bahwa peserta berasal dari unsur pemerintah, akademisi, diplomat, hingga pelaku usaha yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan, khususnya industri pengolahan kayu.
1: Iya, ini memang program tahunan yo, fokus pada komunitas strategis yang berbeda setiap tahunnya. Di 2024 ini fokusnya kelapa sawit, kopi, kakao. Sementara itu kepala CTCSS IPB Profesor IPB University Profesor Damayanti Bukhari ngomong bahwa program ini peningkatan kapasitas bertujuan untuk berbagi pengetahuan iki mengenai pengelolaan komoditas kayu yang legal, berkelanjutan
0: dan
1: juga berdaya saing.
0: Kegiatan iki uga bertujuan untuk mendorong pertukaran pengalaman, tukaran iki lho ya. Iki kanggo memperkuat jaringan kerjasama serta mengembangkan kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di sektor kehutanan dan perdagangan kayu global.
1: Salah satu topik utama yang dibahas adalah implementasi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian atau SVLK yang telah menjadi instrumen nasional dalam menjamin legalitas, keterlusuran atau traceability dan keberlanjutan produk kayu Indonesia. Sistem ini menjadi satu rujukan penting dalam upaya meningkatkan akses pasar produk kayu Indonesia ke pasar internasional.
0: Iya, salah satu peserta dari Argentina,
1: oh!
0: Facundo Gonzales. Ya niki bekerja pada unit lingkungan hidup.
1: Apa sih kamu si Gonzales?
0: Ya ya, ngono-ngono
1: daerah kono kono itu
0: ya. Gonzales, Suarez, itu gue, Suarez, itu gue.
1: Rodrigo Rodriguez.
0: Terakhir Perez. Perubahan iklim dan perdagangan di Kementerian Luar Negeri Argentina. Ya ini ngaku antusias milu program ini.
1: Ya.
0: Ini macam bagi bisa berada di sini. Kami berharap dapat belajar banyak dari pengalaman Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Thank you.

0: You're welcome. Okay, please sit down, Mr. Gonzalez.
1: Gimana yang ngomong kayak
0: kesan positif juga disampaikan delegasi Ghana yaitu Opilius Lambog Teko Timber Industry Development Division Forestry Commission Ghana.
1: Dari Ghana
0: kalau dijari ngomong aku menurutnya gimana ini kegiatan ini
1: kami juga terkesan dengan
0: kebanyakan kok tadi kan ngomong kok terkesan.
1: Kami juga terkesan ya dengan kehangatan warga Banyuwangi nah. So makanannya juga enak-enak enak kan sini ya.
0: Tete. Tete. Indonesia Timur itu.
1: Wah, alam bening
0: mulu. Enak-enak ya.
1: Enak-enak. Jarum pakai lip gloss. Kilat kan ya, cemaram kilat ya. Mulau lambin bisa mengkilat bercahaya.
0: Kepada delegasi, Bupati Ipung membeberkan potensi pertanian dan perkebunan di Banyuwangi. Banyuwangi dikelilingi oleh 3 taman nasional yaitu Alas Purwo, Merubetiri dan juga Baluran. Keberadaan kawasan konservasi ini menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program termasuk juga perhutanan sosial.
1: Nah, ya karena permanen kering kan penghasil kopi, kakao, beras organik, industri pengolahan kayu ini juga sampai ekspor itu disampaikan juga sore
0: kan dengan forum ini bisa berjejaring ya, jadi saling sharing gitu, praktek-praktek. Ini juga buka peluang kerja sama yang lebih luas juga. Ya,
1: kemarin kita note keteretan teko info iki ke Klendi sharing-sharingnya terkait acara iki ya.

0: Let's get loud ya. Ya pas jam setengah songo dulur ya iki wis memang rada-rada mendung ya dino Jumat iki agak-agak redup mungkin menyesuaikan dengan tanggal yang tua jadi meredup jadine ya. Dompet iso mulai kingslep bisa iki ya. Hari sesuai cuaca iki yo. Air pekan
1: mendukung
0: iya,
1: kesinambungan
0: situasinya itu sesuai.
1: Tapi ngomong-ngomong soal delegasi-delegasi ku mau yo. Orang-orang asing ku hai orang.
0: Hai orang asing. Siapa kah dia, Pak?
1: Namamu Gonzales.
0: Iya, ngene kan dia ini kan memang petang dino.
1: Lumayan
0: kegiatan kene iki sama 4 hari.
1: Jadi kebayang ya bukan hanya sekedar mengikuti
0: ya, bindelong
1: kegiatan wajib ya. Pasti mereka juga ya untuk melaku. Mbo mampir ning Natah ing.
0: Iya yo. Mbo katok
1: sih. Sekedar tempeng kan Elvi suka sih turun laporan.
0: Si andeng-andeng iku ya.
1: Utona bi Ariel di pajak. Dari banner ah. Ini. Kayak dari banner.
0: Itu drummer ono sak bisa ono iku wae.
1: Ono banner tak kene ndure anune ku ning. Lah iki kan nglayani yo.
0: Oh,
1: ndure ngono dalane pajak.
0: Grone dadi murine iku. Dadi wong noleh iku langsung
1: yo. Ya kare gedhi sik sak mono iku sak.
0: Iya iya. Tapi katon. Tapi katon. Kok sudah sebagai bukti nyata iku.
1: Boleh teko foto teko. Soalnya fotonya aku masak presisi, tak maksud itu
0: foto
1: yang difoto lalanya.
0: Ya, kan dalam kondisi yang rame-rame itu.
1: Iya.
0: Yang penting nyantol nih, ngono itu kok ya. Nah, ini makanya Banyuwangi yang dipilih dari lokasi capacity building, teko delegasi 16 negara yang aku mau. Saya kira Banyuwangi mereka ini mengaku terkesan dengan pengelolaan pertanian dan perkebunan di Banyuwangi.
1: Wara Gonzales ngomong maneng.
0: Gonzales iki pokoke. Facundo. Facundo.
1: Kaya dene nanti sampai kena bi Facundo Gonzales. Ya niki kan megawe ni unit lingkungan hidup perubahan iklim yo dan perdagangan Kementerian Luar Negeri Argentina. Indonesia merupakan negara di Asia pertama yang dia kunjungi.
0: Pertama ke Asia.
1: For the first time.
0: Allah, salam ambil Mare Mercedes season yo.
1: Marimar
0: sore ya. Salam Italia. Ini pertama kalinya saya datang ke Asia. Jadi rasanya luar biasa.
1: Beda mi Gonzales sama mau ya.
0: Sekali lagi bisa berada di Indonesia. Ini adalah negara Asia pertama yang saya pijak. Hidek, nanti orang bisik itu kembali. Hidek.
1: Gonzales.
0: Argentina merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam forum internasional yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri ambi CTSS IPB University.
1: Dan kesempatan itu Facundo mengungkapkan kekaguman akan potensi alam di duweni Banyuwangi, salah siji ni potensi alam hutan dan perkebunan. Kan dia ni saat durunge uga anu ngunjungi sejumlah hutan yang dikelola ambi KPH honorim Banyuwangi juga
0: Jadi saya sudah sering ke berbagai hutan di Argentina. Kami juga punya hutan, tapi yang satu ini benar-benar berbeza.
1: Berbeza. Malaysia.
0: Malaysia.
1: Ini kocokan kan?
0: Kocokan bukan dari Malaysia. Soalnya
1: beberapa hari
0: ketularan ya deku ya. Ya, menariknya kami bisa mendengar suara azan dari masjid. Dan di saat yang sama kami sedang berada di tengah hutan. Wow, amazing.
1: Angkat terus.
0: Ya, tentu hal itu menciptakan suasana yang sangat unik dan terasa cukup spiritual. Bagi saya, ini sangat menghargai momen itu. Rasanya menyenangkan sekali bisa berada di sana.
1: Are kira tekokan. Kesan positif juga disampaikan delegasi Ghana, Olympius Lambok dari tim Perindustrian Development Division Forestry Commission Ghana yang ngaku terkesan ambil keramahan warga Banyuwangi. Berikut Ghana.
0: My name is Avilius Lembok dalam Banyuwangi Lembok.
1: Gimana kesannya?
0: Warganya hangat ya, makanya juga enak, enjule,
1: enjong,
0: enjong. Diajari sore.
1: Para delegasi kita dari unsur pemerintahan, akademisi, diplomat, sampai pelaku usaha ya, seperti dijelaskan kepala CTSS IPB University, Profesor Damayanti Bukhari, program ini memang peningkatan untuk kapasitas bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan komoditas kayu yang legal, berkelanjutan dan juga berdaya saing. Ya?
0: Makanya Bupati yo mengucapkan terima kasih karena Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kegiatan ya. Diharapkan Banyuwangi bisa mendapatkan insight berharga untuk pengembangan perkebunan dan kehutanan ya. Sampai kesuk ning kene. Kawalan wis iku antuk ogane yang mau gak kena tuntunan ngono jelas-jelas no parang-parane iku ya.

0: Aduh, enak iki sarapan iki. Iki on durung ono hangat teratur jeneng suro,
1: wis suron yo. Padahal wis 10 suro
0: iki. Ya iku
1: pengen kok banget aku yo. Bikin.
0: Aroma-aroma jeneng suro mrene iki.
1: Jeneng suro iku campurane enake. Kare.
0: Ya emang ya kuah kare.
1: Kuah kare, ono
0: kacange,
1: terus telur.
0: Telur yang diiris-iris iku ya.
1: Kentang cilik-cilik.
0: Kentang cilik-cilik bergedel loh.
1: Bergedel
0: kecil-kecil. Iya.
1: Terus
0: jadi seledri.
1: Seledri, lombok irisan ya. Lombok.
0: Aneh.
1: Lombok gede.
0: Bubur iku gurih kan.
1: Buburnya tuh gurih. Mbok dapuin ter kon gawe bubur
0: gede. Jenang suro yo. Ya iku ya nawi ono hang suroan. Selali, jalan melati ya.
1: Baran.
0: Jalan melati.
1: Oh, iya. Jalan melati 08 ya.
0: Tapi memang beda ya. Itu kan kadang orang yang
1: grup dodol.
0: Dodol iku. Tapi rasane kok itu jeneng suro iku kok ya.
1: Beda kok misalnya
0: beda.
1: Ini. Misale baranku buatan mungkin ngelotongan atau
0: nah,
1: ya memang
0: iyo.
1: Buatan sendiri itu kan lebih lekoh.
0: Oh, bener.
1: Lebih ya. Anu ya lebih dipangan dhewe kan beda.
0: Iya, entare mangadeg itu enak-enak kok
1: enak, enak, enak, enak, gurih banget. Soalnya kan kadangnya uga di santen juga kan.
0: Iya mulo kuae.
1: Anu nek lo bubure lo.
0: Bubure, iya bubure.
1: Jadi makannya gurih banget, enak.
0: Gurih itu enak
1: Kadang ono kan bubur yang hambar
0: gitu. Ono, iya, dia kayak wong lara.
1: Iya, cuma di ini tok sih tapi enggak
0: diuyahi sithik gitu. Anyep. Ya wes saiki pamitan sulung.
1: Pamit sulung, Lur.
0: Iya.
1: Kita ketemu meneh acara.
0: Isuk-isuk.

Katay. Esok esok. Baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ini daging sapiku!
3: Ini dagingku!
2: Ini daging sapiku!
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat!
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
10: Teringatku di masa lalu.
9: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Andai segala sesuatu yang kita temui setiap hari itu bisa ngerti gitu apa yang kita mau tanpa kita itu perlu berbicara. Seandainya saja ada sesuatu yang bisa mengerti tanpa kita itu meminta pengertian gitu ya. Tapi ternyata semesta bekerja tidak semudah itu, sahabat Belambangan. Kalau kita ingin dimengerti, ya normalnya kita speak up ya. Kita harus ngomong dengan cara yang komunikatif, yang baik. Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang membuat kita itu jadi gak nyaman? Apa sih yang membuat kita ngambek? Apa sih yang membuat kita itu tersinggung? Andai kau bisa mengerti, Nikita Willy, Dinda putarkan untuk menemani perjalanan kita sahabat Belambangan semua di female program kali ini. Udah gak kerasa kita sudah mau mengakhiri bulan Juni gak sih? Bulannya pada para Gemini katanya ya. Kita mau menuju ke Cancer nih habis ini. Ups, tapi ini sudah masuk ke Cancer gak sih? Kalau sudah tanggal-tanggal sekian ya. Apakah hari ini ada yang berulang tahun sahabat Belambangan? Sehat-sehat ya semuanya, sehat-sehat ya kamu. Karena tidak selalu hal yang kita harapkan atau bahkan orang yang kita sayang bisa ngerti apa yang kita mau gitu. Syaratnya ngomong, syaratnya komunikasi dengan cara yang baik. Sampai nanti banget nih sahabat Belambangan yang lagi perjalanan di cuaca yang cukup sendu. Ini asli ya Bapak, saya itu tidak pernah rekaman. Ada Mas Luki DKK ya dan kawan-kawan. Mobil lagi OTW muncrat. Kenapa? Mabuk ya. Calling dong tim protokol. Wah. Gimana nih manggilnya ya kalau tim protokol ya, home base. Tim yang gak pernah libur ya. Weekend ini kemana tim protokol? Jalan-jalan kemana? Oh ada Hanum, ada Nanda, ada Yogi, dan ada Dila.

Ini Milea loh. Mileak ya kalau di sini ya. Yang sedang OTW Muncar, ngapain Mas Luk ke Muncar? Kasih bocoran, apakah lagi berburu rujak kelang di sana? Padahal di Banyuwangi ada loh yang jualan rujak kelang enak. Jauh-jauh ke Muncar ya Mas Luki ya. Jangan-jangan ke sana Mas Luki mau menjemput kekasih. Kalau Mas Luki punya pacar, ini berarti Banyuwangi gempar. Kasih lagu yang enak. Nah, ini nih yang jadi problematika. Dikasih hati dikit, disapa mintaknya banyak ya. Sejak kapan sih Radio Blambangan muterin lagunya itu gak enak? Ya enak-enak pasti. Kalau di jam-jam female ini, tahunnya bisa semua. Tapi dibatesin, gak boleh di bawah tahun 2000 ya. Jadi tahun 2000 ke atas sampai tahun 2025 kita bisa puterin kalau di female Mas Luk. Mas Luknya mau lagu apa? Hampa terasa gitu. Atau sudah ganti lagunya Mas Luki? Dilan juragan dok asin jos. Minta di apa ini? Minta di POC-kan apa sih ini ya? Mas Luki ini penyiar mentang-mentang MC ya, kerjanya pakai mulut jadi ketikannya berantakan. Minta dipromosiin. Oke. Untuk seluruh masyarakat Banyuwangi, buat Anda yang butuh stok endok asin, silakan langsung datang ke kantor protokol mencari atas nama Dilan. Panggilannya Pak Lan. Selain juragan dok asin, juga juragan pentol Pak Lan. Udah ya, dikirim dong satu krat ininya, telur asinnya ya. Semangat ya buat sapal banget semuanya yang aja yang juga lagi bertugas. Ini Dinda tahu kenapa protokol di jam-jam sekini hari Jumat yang harusnya mulai rada-rada santai tapi enggak santai ya. Pasti dalam hatinya bergumam semuanya. Ada Mas Bibin enggak sih di mobil situ? Mas Bibin harusnya tahu di hatinya teman-teman protokol itu sambat loh. Weekend harusnya liburan. Harusnya liburan, malah dikasih kerjaan loh Mas Bibin. Ini bukan Dinda loh ya, tapi memang sambatannya Mas Luki loh Mas Bibin. Jadi wajar sahabat Blambangan, teman-teman dari tim protokol ini lagi OTW Muncar. Karena memang kan besok mau ada ini ya, 27-28 ini ada BMX Supercross di sirkuit internasional Muncar. Satu-satunya sirkuit bertaraf internasional di Asia Tenggara. Nah tuh, kalian harus lihat loh sahabat Blambangan, karena usianya itu dari usia muda sampai usia yang gak muda. Pokoknya besok di sirkuit Muncar, sirkuit BMX Muncar, itu supercrossnya keren-keren semuanya. Pasti kalian sudah dibombardir kan dengan info-info di media sosial kan. Datang aja semuanya, besok Mas Luki MC di sana ya. Pokoknya besok kalau ada suaranya yang gini, kodenya Banyuwangi, mana suaranya? Itu pasti Mas Luki. Samperin aja, minta makan, minta minum, pasti dikasih sama Mas Luki ya. Mas Luki itu dermawan. Kalau MC dia budgetnya tuh bisa miliaran loh. Oke, selamat banget semuanya, sampai nanti pukul 12 siang ya. Dina menemani aktivitas sahabat banget semuanya dan teman-teman dari tim protokol khususnya yang lagi OTW on duty ya. Semangat terus ya kalian ya. Jangan pernah berkecil hati karena seyakinnya tidak ada kerjaan yang lebih berat daripada apa yang kalian kerjakan ya. Kenapa? Karena Dinda Sabtu Minggu libur. Kalau Mas Luki dan kawan-kawan kerja. Semangat kerja ya teman-teman semuanya. Ya semuanya aja deh tanpa terkecuali yang lagi on the way juga. Teman-teman di Spora sakit hatinya ya. Yang dipanggil cuma protokol aja, di Spora kan juga kerja. Iya. Teman-teman di Spora yang dari kemarin udah capek, pusing gitu kan. Terus pokoknya blek-blekan deh ya event besok ini. Jangan lupa Dinda promoin lagi. Tanggal 27-28 kita akan ada perhelatan BMX Supercross di sirkuit internasional Muncar. Jadi kalian semuanya langsung datang ke sana karena banyak atlet yang bahkan ikut serta meramaikan Supercross tahun 2026 ini.

memang ada sahabat melambangan, pasangan yang kalau pasangannya tuh nangis, merajuk gitu ya, ngambek, dia tuh nggak peduli gitu. Semakin kita itu merasa bahwa kita disakiti dan kita itu berusaha untuk speak up, malah dia kayak nggak peduli. Terus dia minta maaf itu bukan karena dia merasa salah gitu, tapi dia minta maaf itu karena dia juga berharap kita minta maaf. Maafnya itu ada tapinya gitu nggak sih sahabat Belambangan? Ada nggak sih ketika ada orang bilang gini, maafin aku ya, tapi aku tuh melakukan ini tuh karena kamu yang berlebihan gitu. Gedek banget kalau kayak gitu kan. Ya kalau minta maaf ya minta maaf aja gitu. Kalaupun ada satu hal yang membuat dia tidak enak, kayak kita tuh cara menegur kita itu bikin dia tersinggung, itu udah perkara lain sebenarnya. Kan nggak ada tuh ya reaksi tanpa adanya aksi terlebih dahulu gitu. Bukan Manusia dari Marion Jola Dina putarkan spesial untuk sahabat Belambangan semuanya di menit ke-20 pada 10 siang ini sahabat Belambangan ya. Sahabat Belambangan, kalau mau request di female program ini enak loh malah ya, karena kalau di female ini tuh lagunya tahun 2000-an sampai tahun 2025. Kenapa tahun 2025? Karena tahun 2026 tuh udah masuk lagu baru, itu sudah di segmennya Young and Choice ya. Musim bola Pildun, tapi kerasa nggak sih sahabat Belambangan kayak Piala Dunia ini itu nggak segegap gempi.

kita di Piala Dunia sebelumnya. Tapi Sobat Belambangan, kalau Sobat Belambangan semuanya masih heboh banget dengan adanya Pildun, apalagi sekarang gratis ya nontonnya melalui TVRI gitu ya. Ini sebenarnya Sobat Belambangan, kecintaan terhadap tim olahraga tertentu memang kesannya tuh seperti kayak fanatik ya, atau kesenangan yang berlebihan ya. Cuman ini tuh ada penelitian loh yang membuktikan kalau hal ini tuh lebih dari sekedar kesenangan. Sebuah studi itu bahkan telah menemukan kalau kegemaran terhadap tim olahraga tertentu ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik ya. Karena yang pertama, Sobat Belambangan, kegemaran terhadap olahraga ini menawarkan koneksi langsung dengan kelompok yang lebih besar. Dan hal ini itu dianggap bisa memenuhi kebutuhan psikologi seseorang ya. Pada dasarnya manusia kan berkembang saat bekerja sama ya. Jadi interaksi dengan sesama penggemar tim bisa mengurangi kesepian, meningkatkan kepercayaan kepada orang lain, menemukan makna kebersamaan, dan menjadi wadah untuk berbagi perasaan positif serta negatif. Dan kalau kita itu menyukai satu olahraga tertentu dan kita banyak sekali berkomunikasi dengan fans-fans lain di dalamnya, ternyata juga bisa meningkatkan harga diri loh. Karena mengidentifikasi dengan sebuah tim bisa membuat seseorang itu merasa better atau jauh lebih baik tentang diri sendiri setelah tim yang dijagokan itu menang, Sobat Belambangan. Ini dikenal dengan fenomena psikologis British International Respectful Guard atau BIRG. Jadi jangan heran ya kalau ada tim kebanggaan kita kalah itu kita kayak langsung insecure. Makanya sering banget kan kayak di podcastnya Dr. Tita ketika tim bola kesukaan dia menang, wah sombongnya gak kira-kira. Tapi ketika timnya kalah, emosi. Apalagi kalau disindir sama fans dari tim sepak bola yang mengalahkan dia gitu. Dia langsung kayak gitu kan, sebel. Kayaknya bukan Dr. Tita aja sih, semuanya juga ya. Nah Sobat Belambangan, sifat begini ya ternyata bisa mencegah depresi dan isolasi sosial. Menjadi penggemar olahraga mungkin tidak akan menyembuhkan depresi klinis, tapi bisa mencegah kesepian, keputusasaan, dan perasaan kalau hidup tidak bermakna. Ini bisa menjadi faktor resiko depresi. Fandom atau menjadi bagian dari penggemar akan memutus rantai kesepian itu, Sobat Belambangan. Manfaatnya sebenarnya datang secara nggak langsung, karena manfaat ini tuh datang lantaran kegemaran terhadap olahraga tertentu ini biasanya itu bersifat sosial dan juga bisa meningkatkan koneksi. Nah kalau kita menjadi fandom, menggemari salah satu tim olahraga gitu ya, ini bisa menjadi penyaluran sehat loh untuk mengeluarkan emosi. Karena kan ya, kalau kita tuh ngefans sama tim sepak bola atau tim olahraga yang lain, kan kita jadi lebih ekspresif gitu gak sih, Sahabat Belambangan? Karena kita tuh bisa mengekspresikan emosi diterima secara sosial. Orang dewasa itu sebenarnya gak punya banyak kesempatan untuk nangis, hak orang lain, memeluk maksudnya ya, atau berteriak ke langit gitu. Tapi kegemaran terhadap tim olahraga misalnya saat perayaan kemenangan, ini contohnya, seseorang tuh bisa dengan kayak bebas ya, bisa nangis haru, bisa berpelukan, atau bahkan berteriak-teriak juga. Gak cuma untuk tim sepak bola, tapi juga ketika kita menggemari seseorang atau punya idola yang baru aja mencapai satu titik yang sangat membanggakan, itu kita jadi ikut bangga gitu. Jadi kayak merasa kita itu ikut andil dalam capaiannya gitu ya. Dan yang terakhir Sobat Belambangan ya, enggak semua orang yang mengidolai tim sepak bola itu juga suka main bola ya. Ini jadi headline ya untuk cewek-cewek. Meskipun pasangan kalian, para cowok ini suka bola, belum tentu dia itu bisa sepak bola ya. Tapi sebuah survei Sobat Belambangan tahun 2023 kemarin ini diterbitkinnya, orang yang senang olahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga. Jadi penggemar olahraga jauh lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam olahraga. Dan hal itu mendorong orang untuk tetap aktif. Aktif gak sih ya? Minimal kalau orang tuh ngefans sama sepak bola, dia tuh ngerti caranya ngiring bola, itu minimal. Karena kalau kita ngerti, pasti bisa komentar. Tapi kalau gak ngerti komentar, ya boleh-boleh aja, namanya juga fans ya, namanya juga penonton, namanya juga people, human. Kalau gak komentar itu mungkin kehidupannya agak gentar kali ya. Semangat buat kalian yang masih jagoannya, terus bertanding di Pildun, karena sekarang udah masuk sesi sekian besar ya. Semoga bisa keluar jadi juara ya jagoan kalian ya. Hold up.

0: Love Sunday
1: Fest. Isi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.
5: Ini daging sapiku!
6: Ini dagingku!
5: Ini daging sapiku!
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat!
5: Ini buah apa tuh? Wah.
8: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman.

0: hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
1: Ya udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius. Orang tuh gimana?
2: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
0: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
4: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
5: Teringatku di masa lalu.
4: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
0: Dupa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
3: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
0: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
3: Lo ini, aku wis diminta bayar,
0: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
3: Iya.
2: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
4: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 malam.
5: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.

0: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
1: Saya Dini, 25 tahun. Profesi saya produser. Kata teman-teman sih, saya kreatif dan produktif. Punya kehidupan 100%. Coba saya gambarkan. Punya banyak sahabat, kolega, karir, keluarga mendukung, dan ide-ide yang teraktualisasikan lewat karya. Semua itu bisa saya lakukan tanpa narkoba. Tapi, kalau inget dulu, memprihatinkan. Saya terjerat narkoba, dijauhi teman, jarang kuliah, sulit berpikir, susah tidur sampai sakit-sakitan. Lalu saya sadar, narkoba sedikit demi sedikit menghancurkan. Dari situ saya ubah mindset, generasi muda adalah agent of change. Kamu, aku, kita bisa cegah narkoba karena semua dimulai dari hal paling dekat dan diri sendiri. Ambil peranmu sebagai garda terdepan mencegah bahaya narkoba. Ayo re, tunjukkan kamu generasi milenial yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.
2: Tuh, lihat tuh. Wulan, ini piringmu. Dibawain apaan tuh?
3: Sayur lodeh.
2: Kok cuma sayur? Suamimu kan kerja.
4: Rapopo, mbak.
2: Nek, belanja apa, Nek?
3: Sayur, sama Ati buat Wulan.
2: Hamil manja, suami dikasih lodeh, mertua disuruh belanja.
4: Bojoku hamil, makanannya harus beda.
3: Betul itu.
2: Betul gimana sih? Aku waktu hamil makannya cuma sayur buat tok. Orang brojolnya juga masih lama.
3: Ngawur, gak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama, ibu hamil makanannya harus beda. Seperti ati, telur, ikan.
5: Atika.
3: Bergantian setiap hari agar ibu hamil gak gampang pusing, gak capek,
6: dan bayi kuat.
2: Oalah, ati telur ikan.
7: Salah, benerin.
2: Ibu-ibu hamil

0: kan?
1: Gesipnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
2: Apa kenyangnya?
1: Loh, anakku mana?
0: Jangan Rupi sembarangan.
1: Bu
0: Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
3: Salah, benerin.
1: Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin, tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari, karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
4: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
5: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
6: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yo, what's up?
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 26 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kota Blitar. Dari Mardika FM menyampaikan kabar tentang antisipasi kekeringan, BPBD Kota Blitar siapkan 15 tandon air di beberapa titik rawan.
9: Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menyiapkan belasan tandon air sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Tandon air tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami kekeringan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Blitar, Agus Soherli, mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan secara nasional terjadi di wilayah Indonesia Timur, mulai dari NTT, NTB, Bali, dan Pulau Jawa yang menjadi rawan kekeringan termasuk Kota Blitar. Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan kekeringan di Kota Blitar, BPBD telah melakukan langkah antisipasi dengan menempatkan sekitar 15 tandon air di sejumlah lokasi pernah terdampak kekeringan pada 2023 lalu. Beberapa wilayah tersebut antara lain Kelurahan Ngadirejo, Tanggung, Sentul, Sukorejo, Gedok, dan Tanjung Sari. Agus menambahkan, BMKG juga memprediksi bahwa kondisi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus 2026.
10: Nah, di Kota Blitar termasuk yang terdampak salah satunya. Itu kami sudah mengantisipasi ini ya, di beberapa lokasi yang dulu tahun 2023 itu.
9: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko kekurangan air apabila kondisi kekeringan terjadi pada beberapa bulan ke depan. Rifar Gusnadi, Mahardika FM.
8: Setelah dari Kota Blitar, kita menuju Kabupaten Ngawi. Rekan Kevin Mabe dari Suara Ngawi menyampaikan informasi tentang 1015 rumah tidak layak huni di Ngawi direhab. Anggaran tembus 20,3 miliar rupiah.
2: Program penanganan rumah tidak layak UNI atau disebut RTLH di Kabupaten Ngawi tahun ini mendapatkan dorongan besar dari pemerintah pusat. Sebanyak 1.015 unit rumah warga akan direhabilitasi melalui kombinasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disebut BSPS dan Bantuan RTLH yang dibiayai oleh APBD. Intervensi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Wahyudi Puruhita, Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ngawi, mengatakan porsi terbesar bantuan berasal dari program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tahun ini Kabupaten Ngawi memperoleh alokasi sebanyak 800 unit rumah penerima BSPS dengan total anggaran mencapai 16 miliar. Menurut Wahyudi, tambahan bantuan dari pemerintah pusat menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penuntasan persoalan hunian tidak layak. Selain memperbaiki kualitas rumah masyarakat, program tersebut juga mendukung upaya penataan kawasan pemukiman yang lebih sehat dan layak huni. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Ngawi juga menyiapkan program serupa melalui APBD 2026. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
8: Sementara dari Kabupaten Pasuruan, rekan Anggun dari Suara Pasuruan mengabarkan, optimalkan PAD, Pemkab Pasuruan wajibkan semua OPD lakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
11: Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori menegaskan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka rakor percepatan dan perluasan digitalisasi ETPD Kabupaten Pasuruan di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan Rabu pagi 24 Juni 2026. Menurutnya, adanya ETPD bukan hanya semata-mata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD saja, melainkan memaksimalkan PAD dengan mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non-tunai.
12: E-transaksi pemerintah daerah adalah upaya kita untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non-tunai. Manfaat yang kita terima, tata kelola keuangan kita akan lebih bersih, tata kelola keuangan kita akan lebih bagus, tata kelola keuangan kita akan lebih transparan, tata kelola keuangan kita akan lebih akuntabel.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Malang, Indra Kuspriyadi, mengapresiasi langkah Pemkab Pasuruan untuk memaksimalkan digitalisasi, terutama dari sisi penerimaan maupun pendapatan daerah. Di akhir acara, pihak BI Malang memberikan hadiah kepada 3 OPD dengan transaksi terbanyak menggunakan KKPD atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yakni Baperida, Bagian Umum Prokopim, serta BKAD. Anggun, Suara Pasuruan melaporkan untuk Buletin Jawa Timur.
8: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita bergeser ke Kota Probolinggo. Rekan Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, wujudkan kesetaraan, Bappenas dan Kedubes Australia tinjau pembangunan inklusif di Kota Probolinggo.
13: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin terima kunjungan lapangan dari tim Kementerian PPN Bappenas dan Kedutaan Besar Australia di kantor Wali Kota setempat. Kunjungan tersebut membahas mengenai program dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kota Probolinggo. Hadir pula menerima kunjungan di antaranya Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Bunda Inklusi Kota Probolinggo Dr. Evariani, Sekda Budiono Wirawan, Kepala Perangkat Daerah terkait serta perwakilan warga disabilitas. Wali Kota Dr. Aminuddin menyampaikan bahwa perhatian terhadap kelompok disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmennya sebagai kepala daerah. Dirinya menegaskan bahwa saat ini seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah diarahkan menjadi kelurahan ramah disabilitas, di mana para penyandang disabilitas dilibatkan langsung dalam berbagai pembangunan kota. Lebih lanjut, Wali Kota juga memaparkan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, salah satunya melalui Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang disabilitas. Melalui regulasi ini, pemerintah kota mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan 1% lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Masih menurut Dr. Amin, pemerintah telah menyiapkan 14 jenis pelatihan keterampilan, mulai dari kuliner hingga peternakan, guna memastikan kelompok disabilitas memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mandiri secara ekonomi. Berikutnya, First Secretary Kedutaan Besar Australia dari Department of Foreign Affairs and Trade, Elena Martin Avila, menyampaikan rasa hormatnya atas kesempatan melihat langsung kolaborasi yang terjalin di kota Probolinggo. Elena menyatakan bahwa kemitraan antara Australia dan Indonesia sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan menuju masyarakat yang lebih inklusif. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
8: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar, wujudkan Smart City terintegrasi Diskominfo Tulungagung, studi referensi ke Bandung Command Center.
14: Dalam rangka memperkuat pengembangan ekosistem digital dan implementasi konsep kota cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung melaksanakan studi referensi dan konsultasi terkait implementasi co-working space dan GeoSmart City di Bandung Command Center, Diskominfo Kota Bandung. Kunjungan diawali dengan paparan mengenai implementasi Smart City di Bandung Command Center. Selanjutnya, rombongan mengunjungi Bandung Creative Hub untuk melihat secara langsung pengelolaan ruang kreatif berbasis kolaborasi. Diskominfo Kota Bandung menjelaskan peran strategis Bandung Command Center sebagai pusat integrasi data dan pemantauan kondisi kota secara real-time. Diskominfo Kota Bandung juga mengembangkan berbagai platform digital, kemudian integrasi berbagai layanan publik digital memungkinkan masyarakat Kota Bandung memperoleh informasi. Studi referensi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan rencana co-working space serta implementasi GeoSmart City melalui integrasi data dan layanan digital yang lebih optimal. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
8: Kita melanjutkan ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan tentang SIKOM PMR 2026 resmi dibuka. PMI Nganjuk libatkan 1.500 relawan muda untuk asah jiwa kemanusiaan dan kepemimpinan.
15: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan silaturahmi dan kompetisi atau SIKOM Palang Merah Remaja tahun 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Alun-Alun Nganjuk dan SMP Negeri 1 Nganjuk. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 anggota PMR dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat sekabupaten Nganjuk. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Puguh Harnoto yang mengapresiasi PMI Kabupaten Nganjuk dan SMP Negeri 1 Nganjuk atas terselenggaranya kegiatan yang menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, dan semangat kemanusiaan bagi generasi muda. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, serta memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana belajar dan memperluas relasi. Ketua PMI Kabupaten Nganjuk Dr. Adeslis Handoyo MSI menjelaskan bahwa SIKOM PMR merupakan agenda tahunan yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kapasitas anggota PMR melalui berbagai kompetisi edukatif dan keterampilan kemanusiaan. Tahun ini, kegiatan diikuti 23 regu PMR mula tingkat SD atau MI, 36 regu PMR madya tingkat SMP atau MTS, dan 36 regu PMR wira tingkat SMA atau SMK atau MA. Berbagai cabang kompetisi yang diperlombakan meliputi Yacht Station, Simulasi Pertolongan Pertama, Got Talent, dan Pertolongan Pertama Lapangan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan peran dan aktivitas PMR kepada masyarakat karena digelar di pusat kota. Melalui SIKOM PMR 2026 ini, PMI Kabupaten Nganjuk berharap lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki jiwa kemanusiaan, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian bagi sesama. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
8: Informasi terakhir dari Kabupaten Gresik, rekan Iza dari Suara Gresik mengabarkan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemkab Gresik menggelar uji emisi kendaraan bermotor.
16: Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
8: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 26 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
17: 881 FM.
18: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
19: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
18: Ya,
19: baca
18: ya.
19: Aja, baca.
18: Maaf, maaf.
19: Kita ya. Ulang.
18: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
20: Stunting apaan sih, mas?
19: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
20: Oh, gitu.
19: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
20: Yeah.
19: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak, tinggal baca, oke?
20: Oke,
19: oke,
18: oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
21: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
19: Loh, mbak, mbak, hei, mau kemana? Hey.
20: Selamat hari ganas, saya mau cerita tentang stunting.
22: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
23: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
24: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
23: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
24: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
23: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
24: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
23: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang terus menerus memberikan macam-macam karunia kepada kita setiap saat, walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mengakui bahwa nikmat ini datang dari Allah, dan jarang mensyukurinya, tapi terus dikasih. Apalagi orang yang bersyukur pasti akan ditambah terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha agung, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini penuh berkah, ilmu yang mengantarkan kami bahagia dunia akhirat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari akhlak yang buruk, dari hati yang busuk. Kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan, dari hawa nafsu yang menjerumuskan. Ya Allah, jadikan sisa umur ini menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Istiqomahkan kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap orang pasti ingin sukses. Anak-anak sekolah, pesantren ingin sukses. Banyak yang berusaha keras untuk sukses. Islam memberikan jalan bagaimana kunci sukses. Surat Al-Mu'minun ayat 1.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khosyi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Segini saja sebetulnya sampai ayat 11 ya. Yang pertama qad. Qad itu artinya kalau dipelajari adalah sungguh benar-benar pasti, jadi tidak akan gagal, sudah nyata dan tidak diragukan. Qad aflaha, jadi sudah pasti sukses nih, tidak diragukan, dia bekal sukses. Keren sekali kan, ini orang bekal sukses nih, enggak akan gagal. Tidak diragukan lagi orang ini. Qad aflaha. Aflaha itu apa? Berakar dari al-falah. Jadi kemenangan, keselamatan, keberuntungan, dan kekal dalam kenikmatan dan kebaikan. Bayangkan, jadi bukan sukses, karena kan ada yang sukses dunia, tapi ya, dia kaya, akhlaknya jelek, dia punya popularitas, tapi nauzubillah suka berzina. Kalau ini kemenangan yang asli, keselamatan, kemudian dia dibuat kekal oleh Allah dalam nikmat dan kebaikannya. Jadi suksesnya tuh yang langgeng. Sukses asli itu kan sebetulnya kalau di dunia dijauhkan dari keburukan, dimudahkan kebaikan. Kalau di akhirat, faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses yang asli itu tidak tersentuh api neraka dan dimasukkan ke surga. Itu yang asli. Mau apa di dunia dipuji, kalau di akhirat direbus. Nah ini ya. Jadi orang yang pengen sukses, kemenangan sejati, keselamatan sejati, kebahagiaan kekal, inilah disebut sukses kekal sampai ke akhirat nanti. Apa kuncinya? Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang yang beriman. Jadi tanpa iman tidak bisa. Makin kuat iman, makin bahagia, makin sukses. Jadi kalau ada nanya, apa sih yang paling penting dikejar dalam hidup ini? Yakin ke Allah, tingkatkan. Makin yakin ke Allah, hidup ini berubah. Akhlak berubah, hati jadi tenang, akhlak jadi bagus, dibimbing nanti oleh Allah, pikirannya jadi pinter, idenya, keputusannya, enaklah. Makin kuat iman, makin berbaik sangka ke Allah, makin baik sangka ke Allah, kebaikan itu yang akan kembali pada dirinya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah ini top sekali kalau orang baik sangka ke Allah. Makin baik sangka ke Allah, itu yang akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana berbaik sangka kepada Allah kalau tidak kenal Allah, tidak yakin ke Allah? Inilah hadirin, kalau ada yang tanya kenapa ya Indonesia banyak kampus, banyak lulusan sarjana, banyak juga pesantren, tapi kok koruptornya banyak hampir di mana-mana? Ya penyebabnya bukan kurang ilmu, tapi kurang, bukan hanya kurang ilmu tapi kurang ajar hadirin ya. Kurang iman. Karena cuma imanlah yang bisa ngerem orang dari perbuatan maksiat. Kalau orang-orang punya jabatan dan yakin ini jabatan adalah amanah, ini jabatan pasti berakhir, ini jabatan pasti nanti dihisab, diadili, nah dia tidak akan berani berbuat maksiat. Karena setiap kali dia korupsi, pasti dilihat, pasti dibalas. Dan uang hasil korupsinya pasti tidak dibawa. Mau dibawa kemana? Mati tidak akan bawa hasil korupsi, benar? Ah, sayang koruptornya gak dengar ceramah ini ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum. Nah, yang kedua apa? Tingkatkan kekhusyuan sholat. Kok sholat dulu kita bukan, oh ada yang kelewat, maaf. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalau dengar iman yang terbayang apa? Yang terbayang itu adalah belajar ilmu. Jadi gak akan bisa orang beriman tanpa ilmu, tidak mungkin secara syariat. Jadi Allah menguatkan iman seseorang awalnya dari ilmu. Jadi kalau qad aflahal mu'minun, amat sangat sukses, beruntung orang yang beriman, itu mesti yang terbayang oleh kita adalah orang yang semangat belajar memahami agama. Kalau tidak belajar mengenal Allah, tidak mungkin dia beriman ke Allah. Bagaimana percaya kepada sesuatu yang tidak diketahuinya? Jadi orang yang bekal beruntung tuh pasti diawali semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Goalnya adalah paham ilmu dan diamalkan. Yang kedua, apa kunci sukses menurut al-mu'minun? Adalah qad aflahal mu'minun alladzina, orang-orang yang sholatihim khusyu'un, khusyuk dalam sholatnya. Ini kembali ke sholat. Kita sholat tapi kita tidak peduli kualitas sholat kita. Kita sholat ke masjid, tapi selama sholat pikiran kemana saja. Padahal kualitas sholat itulah yang menentukan kesuksesan kita sebagai orang beriman. Makin bagus sholatnya, dituntun pikirannya, ucapannya, sikapnya, keputusannya, nanti Allah akan arahkan kemana sekolah terbaik yang memelihara ya jodoh terbaik, lingkungan terbaik. Makin bagus sholat, makin bagus kehidupan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kalau ingat sukses, ingat iman, ingat belajar, ingat sholat yang berkualitas, perbaiki dan perbanyak sholat. Nanti ngikut sendiri yang lain-lainnya. Karena segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jelas? Ini santri tidak usah baris begini ya, duduknya diselang-seling aja bebas. Karena kalau baris nanti yang belakang tuh bisa tidur dengan nyenyak ya. Nah, tidak usah baris seperti mau PBB ya. Ini kalau boleh-boleh bebas aja duduknya ya. Yang penting bisa ada. Yang ini gak apa-apa, yang ini aman. Yang ini maaf ya. Karena ya tolong nanti musrifahnya, jadi tidak usah duduknya baris. Karena kalau baris maka tidak bisa melihat ke depan, terhalang oleh yang di depannya ya. Yang penting adalah belajarnya bisa lebih fokus. Lanjut. Jadi kalau ingin sukses, sukses yang asli, jangan pernah bermain-main dengan sholat. Yang lain-lain nanti ikut pak. Sholat kita bagus, ikut nanti yang lain itu, diberikan oleh Allah. Gini-gini sederhananya ya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita perlukan, semuanya milik Allah, dikuasai Allah, tidak akan pernah terjadi kepada kita kecuali Allah yang menghendaki. Jelas hadirin? Seperti saudara ingin sesuatu, saya punya, maka yang bisa ngasih saya, misal begitu. Nah, kuncinya adalah sholat kalau kepada Allah. Jadi tenang, tenang, jangan takut tentang uang, jangan takut tentang karir, jangan takut tentang jodoh, jangan takut tentang macam-macam lah dunia ini, gak usah risau. Demi Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jadi jangan takut. Yang kita takutkan sholatnya jelek. Fawailul lil musalli alladhinahum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Jadi bahaya bagi kita tuh sebetulnya kurang belajar dan sholatnya asal-asalan. Ini santri punya cita-cita enggak? Semua cita-citanya itu Allah tahu tidak? Siapa yang bisa menentukan terjadi atau tidak? Makanya semangat, semangat sholat itu. Ini terpaksa diulangi ya. Ciri orang yang sholatnya jelek sudah tahu kan? Ada 7, ditambah 1 lagi. 1, berat. Kalau mau sholat itu berat. Tuh, itu pasti jelek sholatnya. Orang yang bagus sholat antusias, semangat mau sholat itu, kayak mau membuka pertolongan. 2, ciri orang yang sholatnya jelek apa? Suka melambat-lambatkan sholat. Jadi gak mau tepat waktu. Ciri orang yang berkualitas sholat, senang sekali sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Kalau orang suka telat-telat, itu ciri-ciri itu nganggap remeh ke Allahnya. 3, riya. Dia mau sholat kalau ada orang lain yang tahu. Tapi kalau gak ada yang tahu, maunya gak sholat. Kalaupun dia sholat. Yang 4, gercep. Tahu gercep? Gerak cepot. Jadi gesit, tangkas. Tidak ada tu'manina. Padahal bagian penting dari sholat itu tumanina. Makanya ciri yang 4, orang yang sholatnya jelek itu cepat, dan orang yang bagus sholatnya itu tumanina, tenang, dinikmati. 5, ciri yang 5, orang yang sholatnya jelek itu adalah sedikit ingat Allahnya waktu sholat. Justru waktu sholat itu ngelantur pikirannya kesana sini, apa aja diingat. Aneh, waktu gak sholat gak ingat, lagi sholat ingat. Astagfirullahaladzim. Padahal wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi orang makin khusyuk itu cirinya makin banyak ingat Allah. Takbir, bacaan Fatihah, surat-surat, ruku, sujud, itu semuanya zikir hadirin. Dan yang 6, malas sekali berjamaah. Orang yang sholatnya kurang bagus, dia tidak tertarik dengan berlipatnya pahala 27 kali lipat. Padahal sholat jamaah itu berlipat-lipat. Khususon lelaki nih, ayo ke masjid. Kalaupun di musola, kalau musolanya di sebelah kamar gak kaci ya. Lelaki ayo ke masjid. Akhwat boleh? Boleh, sepanjang tidak jadi fitnah. Dan ada satu lagi sebetulnya, yang 7, ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Jadi bisa kelihatan orang yang bekal sholatnya tidak baik itu wudunya juga tidak baik, waktunya tidak baik. Asal aja ke Allah tuh sisa. Ayo perbaiki sholat. Nah, yang ketiga sekarang ini, lihat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lihat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini ternyata ciri orang sukses itu adalah dia tidak mau melakukan kesia-siaan. Ada buku-buku yang dibuat, katanya ciri orang sukses itu adalah orang yang fokus kepada yang penting, paling penting. Waktu kita ini terbatas. Setiap kali kita melakukan sesuatu, pasti terambil waktu kita. Dan waktu ini selain terbatas, juga akan dituntut pertanggungjawabannya. Makanya disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri-ciri ini orang Islam ini baik atau tidak, tarkuhu, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat baginya. Nah, jadi santri, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, bicara sia-sia, celetak-celetuk sia-sia, komentar sia-sia, nanyanya yang sia-sia, membahas yang sia-sia, melihat yang sia-sia, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, makin sulit sukses. Jelas? Nanti lihat saja, orang yang celetak-celetuk terus, bunyi terus, segala ditanyakan, segala dikomentari, segala didebatkan, pengen tahu yang tidak perlu tahu, makin banyak kesia-siaan, berarti kurang bagus Islamnya. Karena orang Islam itu yang baik itu tahu bahwa setiap dia melakukan sesuatu pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Nah, makanya kalau lihat orang ngobrol itu sudah ketahuan tuh. Dari orang bicara, dari kita bicara, ini ketahuan. Ini kualitas Islamnya udah bagus atau tidak, kualitas imannya bagus atau tidak, dari apa yang dia lakukan. Makin banyak sia-sia, tidak manfaat untuk dunia akhirat kita, berarti makin tidak berkualitas. Jelas? Kenapa di pesantren ini dilarang banyak bicara sia-sia? Karena dilarang hidup merusak dirinya sendiri dan orang lain. Sudah dirasakan tidak, santri? Perubahannya enak tidak? Dengan menjaga lisan, menjaga perbuatan, enak hadirin.
1: Ijin, Ustaz Miftah Farid sudah tersambung.
0: Oh iya Pak Miftah, terima kasih. Istiqomah sekali beliau mengisi acara pagi di MQFM 102,7 MQFM Bandung. Semoga Allah mengaruniakan usia panjang penuh kebaikan, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, sehat lahir batin, istiqomah sampai suatu saat pulang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin yang akan menyimak kajian bersama guru kita Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Beliau berada di jalur radio MQFM 102,7. Berikut streamingnya. Karena terbagi dua. Izinkan saya melanjutkan ya. Halo. Apa manfaatnya tidak melakukan kesia-siaan ya? Ini sudah dikumpulkan. Jadi orang yang tidak melakukan sia-sia itu apa sih? Oh, sia-sia itu apa sih? Perbuatan yang tidak nambah iman, sia-sia nih. Tidak nambah ilmu, sia-sia. Mau ngapain kita melakukan sesuatu tidak nambah ilmu? Yang tidak jadi amal soleh, tidak memperbaiki amal, sia-sia. Yang bukan kewajiban kita juga jangan lakukan kalau bukan kewajiban. Yang tidak menyehatkan badan, mau apa kita melakukan sesuatu yang merusak badan kita? Yang tidak mempererat silaturahim, mau apa kita lakukan? Penting kita silaturahim. Yang tidak membantu dakwah dan kemaslahatan, dan tidak membuat diri kita jadi lebih baik, stop. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nih, istirahat sia-sia tidak? Jawab. Tergantung. Kalau istirahat terus, giliran harus belajar istirahat. Tapi kalau sudah waktunya istirahat, penuhi. Misal tidur lebih awal, bangun lebih awal, tidurnya berkualitas, ini penting. Saat tidur adalah saat tubuh memperbaiki dirinya. Sel-sel yang rusak diperbaiki. Yang mati, sampah-sampah dibuang. Banyak yang Allah takdirkan terjadi pada waktu kita tidur berkualitas. Maka orang yang suka begadang, suka tidur sampai larut malam, apalagi untuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dia berlipat-lipat zolimnya tuh. Sudah menzolimi dirinya dengan waktu terbuang, juga menzolimi tubuhnya, tidak diberi kesempatan untuk menjadi lebih sehat, lebih baik. Baik, apa saja yang manfaat kita tidak sia-sia? Satu, kalau orang tidak melakukan kesia-siaan, hatinya lebih bersih, lebih tenang, lebih jernih, sholat lebih khusyuk. Tidak bisa khusyuk sholat orang yang banyak bicara terus, yang segala dibunyikan, komentar, rame sekali mulutnya tuh, tapi tidak ada gunanya. Itu sholatnya tidak bisa khusyuk, akan banyak galau. Orang yang banyak bicara sia-sia mesti banyak galaunya, tidak tenang, karena setiap kesia-siaan tidak mendatangkan sesuatu yang Allah sukai. Jarang nangis waktu sepertiga malam terakhir. Orang yang banyak kesia-siaan, jadi kenapa? Kenapa ya? Saya kok susah nangis pada waktu tobat, susah nangis waktu tahajud di penghujung malam. Mesti banyak kesia-siaan. Bicara sia-sia, berbuat sia-sia, itu mengeraskan hati. Ingin nikmat sholat, nikmat munajat, kurangi bicara sia-sia, kurangi perbuatan sia-sia. Allah memberi hadiah, hati lebih bersih. Dua, kalau orang menjaga diri dari kesia-siaan, lisan terjaga dan ucapan akan lebih bermakna. Begini hadirin, orang yang banyak bicara, walaupun bicaranya penting, orang tidak perhatikan. Tapi yang jarang bicara dan bicaranya tidak sia-sia, setiap perkataannya bermakna, itu ditunggu. Tapi yang banyak sekali bunyi, Walaupun perkataannya penting, gak ada yang perhatikan. Maka hindari banyak bicara, kecuali dengan niat dan perkataan yang benar. Tiga, orang yang menjauhi sia-sia, waktunya berkah. Detik demi detik, menit demi menitnya itu jadi kebaikan yang banyak bagi dirinya, bagi orang lain, bagi dunia, bagi akhirat, bagi lahirnya, bagi akalnya, bagi hatinya. Detik demi detiknya membawa kebaikan. Empat, tadi hati lebih jernih ya. Oh, yang keempat, orang yang terpelihara dari kesia-siaan, hidupnya lebih nyaman, lebih aman, syariatnya lebih tenang, karena tidak merugikan siapa-siapa, tidak nyakiti orang, tidak ada bohong, tidak ada gosip, terpelihara, jadi tenang, hadiah dari Allah. Dan karena orang yang GTA, galau tiada akhir, tuh kebanyakan lihat yang sia-sia, mendengar sia-sia, mikir sia-sia, bicara sia-sia, hadiahnya GTA. Apa GTA? Galau terus-terusan. Yang kelima, orang yang menjauhi kesia-siaan akan lebih berwibawa. Orang yang tenang, setiap perkataannya dijaga, bukan ingin berwibawa. Berwibawa itu tidak usah diinginkan. Itu hadiah dari Allah. Kenapa ada orang yang kalau kita ketemu tuh segan, tapi tidak takut. Hanya ada sesuatu yang membuat kita menaruh hormat, karena tidak melakukan kesia-siaan. Pemimpin yang banyak celetak-celetuk, banyak bergurau berlebihan, bicara sekenanya, sekepikirnya, perilakunya juga tidak terjaga, tidak berwibawa. Walaupun punya jabatan tinggi, walaupun ustad, walaupun guru, walaupun hafal Quran, tapi kalau banyak melakukan kesia-siaan, dihilangkan oleh Allah wibawanya. Dan yang keenam, orang yang menjauhi sia-sia cenderung berkualitas dari apapun yang dia lakukan. Jadi karena fokus ya. Jadi kalau belajar berkualitas, sholat berkualitas, bekerja berkualitas, mudah berprestasi bagi orang yang menjaga dari kesia-siaan. Terima kasih. Kita tanya jawab ya. Tidak usah terlalu panjang karena sudah panjang. Ya. Zoom dari 4.50 on 5.25. Benar Fit? Baru on Zoomnya. Kalau gitu mohon maaf ini. Pip?
2: Ya, dari media sosial ada yang bertanya.
0: Ini harus minta maaf gak Pip? Ini katanya Zoom baru nyala 5.25.
2: Ya, tadi ada kendala kabel.
0: Oke, kalau gitu harus dibiasakan minta maaf ya.
2: Ya.
0: Jangan pernah kesalahan dianggap biasa. Kalau kita salah, harus berani mengakui, harus berani minta maaf, jangan sampai diam ketika salah. Dan kalau ada orang baik, kita harus mengakui kebaikan orang dan berterima kasih. Itu kebiasaan yang tidak boleh lepas dari orang beriman. Jadi gimana Pip, mau minta maaf?
2: Ya, mohon maaf bagi jemaah di Zoom karena tadi ada kendala.
0: Ya.
2: Baru nyala 525.
0: 525 ya. Mohon maaf ini dan terima kasih kepada yang memberikan masukan. Lanjut. Ada yang nanya, ah kesel enggak? Kesel. Ya. Jengkel tidak jengkel, tapi tidak boleh marah. Kelihatan enggak lagi kesel? Kan? Ya, karena saya membayangkan orang-orang yang sudah nunggu dari tadi dan ternyata sudah keburu hilang. Tapi marah tidak menyelesaikan masalah. Harus minta maaf dan PDLT. Lanjut, Pip.
2: Baik, dari Instagram ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya izin bertanya, apa hukumnya wanita dalam Islam jika suka dengan idol Korea, dan apa hukumnya kita menonton konsernya? Semoga A bisa menjawab dengan stand saya.
0: Ya, dalam Islam seseorang itu akan mengikuti idolanya. Jadi kalau terlalu mengidolakan orang yang tidak beriman kemudian mati, seseorang akan mengikuti yang dia cintai. Jadi wah, ini idola orang Korea, pada mereka tidak beriman, tidak sholat, ya apalagi ya, lalu maksiat, nanti meninggal, nah besar kemungkinan dia akan mengikuti siapa yang diidolakannya. Mau apa coba, kan yang diidolakan mah mendingan yang membawa kebaikan dunia. Udahlah, hidup ini cuma sekali, sebentar. Apakah mengidolakan artis Korea bisa membuat bahagia? Mustahil. Karena akan terus kepikiran sama itu, pengen lihat wajahnya, jadi dosa. Nanti bodoh, bukan makrom, kepikiran terus. Padahal orang Korea itu boro-boro ingat sama kita, ya kan? Ketemu juga mual mungkin. Ya. Apa gunanya? Ya, karena sekarang zaman sudah seperti ini, banjir informasi, kita bisa lebih menyukai orang yang tidak jelas kemanfaatannya. Tapi tanya saja ke hati, kira-kira apa sih manfaatnya? Ya, apa tidak ada yang lebih layak kita idolakan? Rasulullah. Kalau ikut Rasul, belajar tentang Rasul, aduh ya Rasulullah, udah itu meninggal tuh nanti dengan izin Allah. Kalau mencintai Rasul, ingat terus kepada Rasulullah, bersolawat, meninggal, seseorang akan bersama yang diidolakannya. Begitu? Kalau kemarin masih mengidolakan, ya sekarang dahlah. Cukuplah, mau ngapain juga ingat dia, betul tidak? Yang pasti ingat ke kita tuh, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, ke Allah, Allah ingat ke kita. Ingat ke Rasul, bersolawat, sekali solawat, 10 kali Allah memberikan solawat kepada kita. Kalau ke artis Korea, gimana? Ingat ke dia, gimana? Jadi tenang, jadi galau? Jawab. Gak mungkin tenang, gak mungkin. Karena tenang itu cuma satu jalurnya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Gak mungkin tenang, pasti kepikiran yang waktu terbuang lah. Ayo para remaja, kebanyakan lihat, kebanyakan pusing sendiri nanti. Gak akan bisa bahagia dengan mengidolakan yang enggak jelas, ya. Ya, dunia sekarang ujiannya begitu. Anak-anak muda belum cukup informasi tentang Allah, tentang Rasul, jadi yang diidolakannya yang dia sendiri minum-minuman keras, mungkin nauzubillah karena enggak tahu agama, berzina. Kemudian ya mungkin obat terlarang. Itulah yang diidolakan, dan hidupnya juga cuma jingkrak-jingkrak, pamer aurat, nauzubillah. Lanjut.
2: Izin, Selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum, bagaimana kita bisa selalu tafakur dan apa di zaman Nabi ada ahli tafakur?
0: Apa, Pip?
2: Bagaimana kita bisa selalu tafakur dan apa di zaman Nabi ada ahli tafakur?
0: Oh, orang beriman itu senang bertafakur karena tidak melakukan sia-sia. Tafakur itu diperintahkan. Afala tatafakkarun. Ali Imran 191 ya. Bagaimana itu? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang ingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, seraya bertafakur melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini. Itulah yang disebut orang yang berakal, ulil albab. Jadi orang yang jarang tafakur ya belum efektif menggunakan otaknya. Tafakur apa aja? Masih ingat tafakur cecak? Cecak makanannya nasi lagi yang betul kan? Nyenyak, astagfirullahaladzim, cecak dengan nyamuk bersatu jadi nyenyak. Cecak makanannya laron, yaitu nyamuk. Cecak di dinding, betul ya? Nyamuk di got. Coba, makanan cecak punya sayap, cecak tidak punya sayap. Harusnya cecak stres, demo. Ya Allah, please, ini gimana? Makanan kami punya sayap semua, nyamuk, laron, sedang kami ngedaplok begini. Harusnya depresi. Pernah lihat cecak yang stres? Nggak tahu ya. Tapi mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Kan? Jawab. Nah ini tafakur ini. Oh iya. Kalau cecak nyari nyamuk, tidak akan makan. Baru turun ke sini pakai vacuum cleaner kesedot. Lagi jalan ke situ keinjak. Udah turun capek-capek ke bawah mau ke got, kelindes motor, mobil. Udah nyampe di dekat got, dipatuk ayam, kapan makannya? Didatangkanlah. Jauh ngedeketin nyamuk tuh. Gitu kalau udah rezeki memang cecak bergerak. Ah itu supaya ototnya lentur. Hebatan mana? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Hebatan mana? Cecak nyari rezeki, rezeki ngedeketin cecak. Jawab. Tadi sahur. Sahur tadi, nggak usah ceritakan. Yaitu saya sahur terong, alpukat, telur, ya terus ada bubuk kacang dikit, dah. Ada juga yang ngirim sop ikan, jadi banyak nih. Tapi ketika makan, ya Allah, ini alpukat siapa yang nanem? Sampai gini ada di meja. Terong dari gunung mana ada di situ. Kemudian telur ibu ayam nikah sama papi ayam. hamil, melahirkan. Ternyata rezeki saya itu ibu telur, enggak pernah ibu telur, ibu ayam. Ayam tidak pernah menyadari bahwa di rahimnya ada rezeki saya tuh. Tadi telur dua tuh, tapi yang saya makan satu. Kemana satu lagi? Nah, ternyata rezeki Herdi, ya kan? Ceritanya sih untuk Aagim, pada rezeki beliau jauh-jauh. Ayam hamil dulu, lalu sekian berapa bulan sih ayam hamil tuh? Ah udah nggak usah dipikirin, sia-sia ya. Lalu jadi telur, telurnya dibawa, direbus sampai ke piring. Masya Allah. Belum lagi sambal. Sambal itu kan luar biasa sulitnya. Garam dari pantai Madura, asam dari Cirebon, lalu terasi. Terasi itu dibuat dari udang. Udangnya dari Samudra Hindia. Wah, rumit kan? Ngumpul semua di piring kita. Nah, tafakur itu menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi makan itu sebetulnya yang paling enak dari makan itu mengingat bagaimana Allah menyediakan semuanya. Lalu masuk ke sini, nyam nyam nyam. Untung lidah dengan gigi akur, betul tidak? Allah, tinggal separuh. Alhamdulillah. Dibulak-balik, telan ke sini. Siapa yang ngurus? Kenapa enggak ngumpul di paru-paru? Di sini ngebengul. Kesini. Beres, kita enggak tahu apa-apa. Diwaulah, ada yang jadi kesini, kesana, ada yang jadi rambut, ada yang jadi kuku. Nanti laporan sudah mau setor, ya. Pakai pendahuluan dulu. Bawa apa? Ah, ini pemberitahuan, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu tafakur. Enak tafakur tuh. Terakhir, ada dari, silakan deh.
3: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi ya sampaikan untuk sedikit berbicara. Lalu bagaimana dengan beberapa orang yang memiliki profesi dituntut untuk berbicara, terkadang juga diminta untuk berinteraksi dan mengadakan gimmick gitu. Misalnya penyiar radio, lalu MC, kemudian pembaca berita dan lain-lain. Terima kasih.
0: Oh, tidak dilarang bicara. Saya melarang bicara. Kan dalilnya begini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmu. Coba, kan ada empat jenjang. Berkata baik itu paling tinggi. Kalau diam itu emas, maka berkata baik itu apa sih yang lebih mahal dari emas? Berlian? Atau apalah, saya gak tahu ya. Berkata baik itu lebih tinggi derajatnya dari diam. Tapi orang baru bisa berkata baik kalau dia bisa diam. Nah, di bawah ini adalah sia-sia. Ini mulai bermasalah. Di bawahnya lagi perkataan maksiat. Nah, sekarang jadi pembawa acara diam. Saya kira dia dipecat ya. Aagim dari tadi bicara sudah hampir satu jam. Coba kalau saya dari tadi, pasti dianggap sakit ya. Bicara, cuma setiap bicara dipikirkan apa niatnya, isinya benar atau tidak, manfaat atau tidak. Niat, konten, dampak. Suatu saat ada KUA, AA diundang untuk khotbah. KUA ini berkata begini, ini jangan ada yang tersinggung ya. KUA ini berkata begini. KUA itu kantor sebetulnya, tapi orangnya dari KUA. Tapi menarik sekali. AA katanya, saya setiap hari bisa 5-6 pernikahan. Tahu enggak, A, yang paling banyak membuang waktu adalah pembawa acara. ngomong weh terus. Kenapa harus segala diceritain? Simpel saja. Boleh seperti kemarin di Batam diawali dengan pantun ya. Saya juga rada kurang pandai berpantun kecuali pantun utama terang bulan di tepi kali. Buaya datang disangka tali. Sangat senang saya berjumpa lagi dengan para pesepeda yang baik hati. Tuh, bagus kan? Terang bulan di tepi sungai. Ikan datang disangka kayu. Saya bahagia pulang dari Mekah. Tekan nyambung. Jadi haji yang mabrur. Ini gak nyambung ya. Sia-sia, betul tidak? Nah, janganlah yang sia-sianya. Jadi kalau mau jadi pembawa acara, jangan ingin dikagumi orang dengan perkataannya. Bicara secukupnya. Hadirin, hadirat, memasuki acara kedua, penyampaian sambutan kepada pimpinan dipersilakan. Simpel. Acara selanjutnya kajian yang disampaikan oleh AA Gim. Kepada AA kami persilakan. Beres, ya kan? Tapi tidak sedikit pembawa acara yang jadi penceramah. Nanti penceramahnya malah enggak kebagian waktu. Jangan. Secukupnya saja. Kalau mau bergurau boleh, boleh. Tapi jangan dusta. Jangan berlebihan dan jangan sia-sia. Kalau bisa gurau-nya yang membuka hati. Ujian besar bagi orang yang senang bicara dan diberi kesempatan bicara. Terakhir, Ibu mau nanya? Oh baik, tidak ada. Baik kalau gitu. Oh ini maksa. Silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi saya mau menanyakan tentang sukses. Kita harus beriman, terus kita berilmu. Tapi kan kita punya background dari semua orang berbeda-beda Pak Ustaz. Kalau kita lakukan, yang penting kita hanya melakukan dulu. Nanti kan pasti Allah akan membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi gitu Pak Ustaz. Apakah itu satu langkah yang baik daripada mungkin kita kurang berilmu saat sekarang, tapi nanti Allah pasti membimbing jalannya gitu. Gimana mungkin penjelasan Pak Ustaz?
0: Yang sudah berlalu, dah. Sekarang aja belajar. Amalkan. Belajar dengan benar-benar niat ingin kenal Allah, ingin dekat dengan Allah, dapat ilmu, amalkan. Perbaiki sholat, jaga diri dari kesia-siaan. Yang udah-udah, tinggal tobat. Gitu. Allah tahu masa lalu kita. Kita bisa berubah gini juga dengan pertolongan Allah. Kalau Allah gak nolong, gak akan kita kesini. Gak akan dengar siaran ini. Setan tidak mau kita dengar ilmu. Nafsu tidak suka kita belajar. Tapi Allah lah yang memudahkan kita bisa belajar. Makanya apa yang berat, maaf, apa yang penting sesudah ini, amalkan. Kalau kita mengamalkan walau sedikit, hari ini saya tidak akan mengeluh, tahan. Hari ini saya tidak akan celetak-celetuk. Tahan. Jangan memberi nasihat kepada orang yang tidak nanya. Nek nanti orang tuh. Belum tentu pas. Jangan segala dijelaskan. Kalau orang tidak memerlukan penjelasan. Jangan datang kalau tidak diundang ya. Dan gak usah jawab kalau gak ada yang nanya. Mudah-mudahan manfaat. Rekan-rekan sekalian yang daftar untuk acara Mikot, Astagfirullahaladzim. Nah itu udah bunyi, mikir belum selesai. Baru 1748 orang. Kapasitas 4000. Boleh? Acara hari Sabtu tanggal 4 sampai tanggal 5. Mabit, bukan mikot. Tadi saya ngomong mikot, astagfirullahaladzim. Ada yang terhormat Buya Yahya, insyaallah acaranya Sabtu Ahad, silakan hadir tanggal 4, tanggal 5. Katanya mau berangkat ke Australia pamitan tanggal 28. Iya, tapi balik lagi hadirin. Itulah enggak jadi pamitannya. Tetap walaupun nanti pangkalannya di pesantren di Australia, setiap bulan kembali ke Indonesia untuk kegiatan yang sudah biasa kita lakukan ini dan ajar mengajar. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: programan en Radio Parlan.
1: Yo, what's up?
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
3: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
4: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
5: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
4: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
6: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
7: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
8: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
9: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
11: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
12: Iya nih, kenapa ya?
11: Jangan-jangan kamu anemia.
12: Anemia. Terus gimana?
11: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
13: TTD keles.
11: Nah itu.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Apakah Anda setuju kalau saya bilang orang zaman sekarang ini susah sekali lepas dengan yang namanya handphone? Karena segala sesuatu ya kita dapatin di sini. Bahkan rapat, informasi, pemberitahuan, pengumuman, berita kematian, berita penerimaan tenaga kerja, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup dan kehidupan, ini semuanya bisa kita dapatkan di handphone. Nah, kebayang kalau misalnya kita lepas dari handphone, bakalan seperti apa? Dan percayakah Anda bahwa orang Indonesia ternyata paling tercatat paling aktif menggunakan ponsel dalam kegiatan sehari-hari? Bahkan sebuah data terbaru mencatat waktu screen time alias melihat layar ponsel, orang Indonesia menempati peringkat yang tertinggi. Oke. Nah, sahabat Blambangan, Anda bersama saya hari ini tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM. Saya tanya dulu, gimana kabar? Sehat-sehat semuanya? Anda sehat? Keluarga sehat? Bahagia? Nah, ya, kalau pertanyaan ini sulit untuk dijawab, bahagia itu seperti apa ya, Mi, ya? Bahagia itu tentu ukurannya berbeda-beda dan tidak bisa disamakan bahwa kebahagiaan saya berarti sama dengan kebahagiaan Anda, atau apa yang Anda simpulkan itu adalah hal yang membahagiakan bagi Anda. Ya, mungkin bagi saya itu biasa-biasa saja ya. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukanlah dari orang lain. Kebahagiaan itu adalah bagaimana diri Anda sendiri bisa merasakan. Itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa terlukiskan, tergambarkan, tapi sangat bisa untuk dirasakan. Oke, saya berharap lagu-lagu yang hadir pada malam ini menjadi penyempurna bagi kebahagiaan yang sudah Anda rasakan sejak pagi tadi, ya.

Masih dari 88,1 Blambangan FM, ada komposisi yang tadi sudah hadir menyapa Anda dari Patti Smith dengan Sometimes Love Just Ain't Enough gitu ya. Sometimes love just ain't enough. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa cinta saja enggak cukup untuk membuktikan perasaan kepada seseorang. Jadi bukan hanya sekedar cinta yang disampaikan lewat kata, tapi juga harus disertai dengan perbuatan, kan seperti itu ya. Jadi pembuktiannya harus ada gitu. Iya deh, hari ini rasa-rasanya saya ketemu dengan teman yang lagi happy, bahagia gitu ya. Karena sekarang badannya katanya lebih sehat, lebih segar, lebih apa ya, karena mulai rajin berolahraga. Ya memang seharusnya seperti itu sih, apalagi di umur-umur seperti ya anggaplah di atas 40 tahun ya, 50 tahun. Ini memang betul-betul harus dimanfaatkan betul ya, waktu-waktu yang dipunya untuk melakukan hal-hal yang positif gitu.

dewasa, dia merasa lebih bahagia gitu loh. Semisal itu membaca buku, kemudian berkebun, karena aktivitas-aktivitas ini itu memiliki kaitan terhadap peningkatan taraf kepuasan hidup ya. Ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh University College London yang terbit di 2023 dan menyampaikan bahwa hobi seperti membaca buku hingga berkebun memiliki kaitan terhadap peningkatan taraf kepuasan hidup. Bahkan menjalani hobi ini berkaitan juga dengan penurunan gejala-gejala depresi. Nah, kebayangkan? Misalnya hobi ya ini mampu meningkatkan kebahagiaan, kesehatan dan suasana hati terutama saat di hari tua nanti. Ini terungkap dalam studi peneliti Universitas College London di 2023. Studi yang diterbitkan di jurnal Natural Medicine ini melibatkan lebih dari 93.000 partisipan. Rata-rata mereka itu ada di usia 65 tahun ke atas. Para ilmuwan meneliti data mereka selama 4-8 tahun. Jadi sebuah penelitian yang sahih itu iya memang membutuhkan waktu yang lama ya. Makanya kan hanya bisa dilihat di jurnal yang memang resmi gitu lah ya. Para peneliti menyimpulkan memiliki hobi seperti membaca buku, berkebun hingga berkreasi dengan seni berkaitan dengan penurunan gejala depresi serta peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Hobi-hobi tersebut melibatkan kreativitas, pelibatan sensori, relaksasi, stimulasi kognitif dan ekspresi individu gitu ya. Semua berkaitan dengan kesehatan mental yang baik dan juga kesejahteraan. Hobi bisa juga ya berkontribusi tentang kepuasan hidup di usia senja lewat berbagai mekanisme termasuk merasa memegang kendali atas pikiran dan tubuh, menemukan tujuan hidup serta merasa kompeten dalam menjalani hari. Itu disampaikan oleh Dr. Karen Mack ya. Jadi kalau misalnya mulai sekarang itu udah mulai tertarik pada sesuatu, ya nggak apa-apa, diseriusi dan siapa tahu memang dari hobi ini nantinya juga akan bermanfaat ya untuk investasi kesehatan di masa yang akan datang. Kamu lagi dengerin Lambangan FM.

90-an, 2000-an. Di akhir 90-an, 2000-an itu banyak banget ya. Ada eranya boys band yang muncul dengan lagu-lagunya yang keren. Termasuk diantaranya ini adalah Plus One yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda dengan lagunya yang berjudul The Last Fight Out. Iya deh. Barangkali ada juga di antara Anda yang punya kenangan tersendiri dengan lagu ini. Mungkin pas lagi sama siapa gitu. Iya deh.

Lagi persiapan tidur atau masih round and round? Masih di jalanan begitu ya. Dua dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Oke, salam bahagia aja selalu. Requestnya malam hari ini ada Dewa 19.

Walau single ini tidak terlalu terkenal gitu ya, dibandingkan single-single yang lain seperti Mimpi atau kemudian Kembalilah Kasih, tapi rasanya orang sudah bisa menebak ini suara punya siapa deh, karena benar-benar berkarakter dan bisa dikenali gitu ya. Emang tebakan Anda tidak salah. Ini adalah Anggun Cipta Sasmi atau Anggun Cisasmi yang di tahun-tahun itu ya merupakan salah satu penyanyi cukup terkenal gitu dengan gayanya yang agak selengean gitu ya, dengan jeans belnya gitu. Tapi kalau lihat beliau di saat ini tentu jauh berbeda gitu dengan penampilannya pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin kan wah benar-benar seorang perempuan yang anggun gitu. Masih dari 88,1 Belambangan FM. Tahukah Anda bos, olahraga secara rutin ternyata bisa membantu memulihkan trauma masa lalu. Nah, sebuah studi berjudul Relationship Between Physical Activity and Individually Mental Health After Traumatic Event, a systematic review yang terbit di jurnal European Journal of Psychotraumatology di 2023, itu menemukan bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental setelah seseorang mengalami peristiwa yang sifatnya traumatis. Penelitian yang meninjau 33 studi ini menunjukkan bahwa orang yang rutin bergerak dan berolahraga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang aktif secara fisik ya. Para peneliti menemukan bahwa aktivitas fisik berkaitan dengan tingkat resiliensi dan kesejahteraan subjektif yang cukup tinggi. Sebaliknya, aktivitas fisik juga berhubungan dengan tingkat kecemasan, depresi, ketegangan psikologis, hingga gejala gangguan stres pasca trauma yang lebih rendah. Dengan kata lain, olahraga bukan sekedar menjaga kebugaran tubuh, tapi juga menjadi salah satu cara membantu proses pemulihan mental setelah seseorang mengalami pengalaman yang buruk.

Krisye dengan satu komposisi Andai Aku Bisa ya. Buat yang baru saja bergabung di 88,1 Pelambangan FM, tentu saja masih dengan saya Mami di dua dekade dengan komposisi lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang pernah hit di tahun 80-an 90-an. Ngomong-ngomong tentang susah tidur ya, gak bisa tidur, nah ini penelitian telah menunjukkan seseorang yang melakukan distraksi dengan gambar tidur lebih cepat dibandingkan orang yang melakukan teknik lain. Jadi ibarat kata memvisualisasikan ya, atau menunjukkan gambar tidur begitu ya. Ini sih teorinya begitu ya. Jadi pikirkan suasana yang membuat Anda menenangkan. Bayangkan tempat yang membuat Anda merasa tenang, dan bayangkan Anda sedang ada di tempat tersebut kayak kita meditasi gitu loh. Pikirkan lokasi yang tenang, air terjun yang sejuk, atau laut yang tenang. Ini bisa membuat otak jadi lebih rileks ya. Konon dengan yang seperti ini bisa tidur lebih cepat. Atau Anda bisa memvisualisasikan tubuh rileks, fokus pada semua sensasi yang Anda rasakan, bayangkan sensasi dan ketegangan di setiap sendi hilang, menjalar dari ujung kaki dan perlahan sampai ke ujung kepala. Ini akan membuat Anda menjadi rileks. Saya sering sih seperti itu. Kalau saya lagi gak bisa tidur, saya akan membayangkan hal-hal tempat yang indah, padang rumput, ataupun tempat yang tenang gitu ya. Dan ternyata itu cukup efektif juga sih untuk membuat pikiran kita jadi lebih rileks ya, lebih enak, nyaman gitu, dan pada akhirnya bisa lebih tidur cepat. Tapi ya itu mungkin dilatih juga ya, karena ada beberapa teman dengan teori itu ternyata juga masih belum bisa tidur juga. Tidak ada salahnya Anda mencoba membayangkan hal-hal yang menyenangkan, memvisualisasikan atau menaruh gambar dalam pikiran Anda tentang tempat-tempat yang menyenangkan, mungkin sawah yang hijau, padang rumput, taman-taman bunga ya, laut yang tenang. Nah ini konon juga bisa sangat efektif juga untuk membantu Anda yang sedang kesulitan tidur.

Iya, Mami tuh pernah datang ke sebuah kafe ya. Dan dia itu kayak ngedesain kafenya itu jadi konsep vintage. Dan salah satunya itu dia masang radio-radio gitu kan. Radio-radio dari zaman dahulu. Kemudian ada radio nasional yang di tahun 90-an itu masih jadi pegangan gitu ya. Bagi Anda yang mendengarkan radio di tahun 90-an tuh, biasanya kan ada radio kecil mereknya nasional gitu kan, terus ada tali panjang gitu. Biasanya itu dibawa kemana-mana. Saya pernah ketemu orang bilang sama saya kayak gini, saya dengerin Mbak Mami itu sambil bawa radio, itu saya bawa ke sawah gitu. Sambil dengerin saya bawa ke sawah. Nah kalau yang modelnya cangklongan gitu kan lebih praktis ya dibawa. Baterainya kalau gak salah itu baterai abis gede-gede 2. Dan kalau abis tuh kan di PP dulu ya. Jemur, dijemur. Karena kalau pas gak ada duit tapi masih pengen dengerin, kalau baterainya abis gitu kan pengaruh gitu, kayak kerosok-kerosok-kerosok gitu kan. Tapi kemudian kalau dijemur dulu PPC, nah itu energinya dapat, nah akhirnya bisa dengar lagi dan bisa apa, dengar suaranya Mbak Mami lagi. Kebetulan saya ini kan sering kunjungan gitu kan, saya sering ada di program parenting gitu, sehingga saya sering ketemu sama apa namanya orang-orang gitu, dan kalau saya memperkenalkan diri gitu, ini Mbak Mami gitu. Wes, gitu langsung mereka, hah, Mbak Mami yang siaran dulu itu gitu. Atau pas saya lagi live TikTok gitu kan, terus kebetulan kan TikTokku tak kasih nama penyiar radio gitu kan, terus habis itu mereka, ini apa mereka, apa ini penyiar radio dulu itu ya, yang itu ya. Ya kalau kita flashback di tahun 90-an kan berarti 30 tahun yang lalu kan peristiwa itu terjadi gitu kan. Kalau misalnya Anda waktu itu dengerin Mami pas SMP gitu, 30 tambah 15, ya sekarang usia Anda ada 45, ada yang 46, 44, 48, mungkin seperti itu ya. Dan tahukah Anda bahwa sekarang ini ya radio memang tidak lagi semanis dulu. Gitu ya. Karena dari data BBS ini menyampaikan bahwa orang mendengarkan radio itu tersisa 9% dari warga Republik Indonesia. Mayoritas adalah lansia. Dan di Jakarta paling banyak masih orang dengerin di radio ya. Di tengah pesatnya perkembangan platform digital dan layanan streaming, radio semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hanya 9,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan siaran radio di 2025. Jumlah ini sebenarnya naik dibandingkan 2024 yang 8,67%. Namun angkanya merosot drastis jika dibandingkan sebelum era COVID 2018 ke 12,73%. Menariknya, radio masih memiliki basis pendengar yang relatif kuat di kalangan lanjut usia. Persentase penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas yang mendengarkan radio itu mencapai 14,65%, menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tua kelompok usia, semakin besar kecenderungan untuk tetap mengakses siaran radio. Meski jumlah pendengar terus menyusut, radio masih mampu mempertahankan loyalitas audiensnya. Dari total penduduk yang masih mendengarkan radio, sebanyak 37,01% mengaku mendengarkan siaran radio hampir setiap hari, yakni 6-7 hari dalam sepekan. Temuan ini mengindikasi bahwa radio mungkin kehilangan banyak pendengar, tapi mereka yang masih bertahan cenderung adalah pengguna setia atau loyalis ya. Data BBS ini menunjukkan fakta menarik, yakni pendengar radio Indonesia ternyata paling banyak dari tamatan pendidikan tinggi, termasuk juga kelompok yang mapan gitu. Jangan salah, pendengar dua dekade tuh wis gak kaleng-kaleng loh. Saya kapan-kapan mau kopdar gitu ya, dan saya mau ketemu dengan banyak sekali pendengar dua dekade yang kalau Mbak Mami lagi gak siaran gitu, mereka bilang, aduh lagunya kemarin tuh asik banget, atau pas lagi live gitu mereka banyak banget request lagu dan mengenang lagi masa-masa di mana mereka itu ya di tahun-tahun itu, di masa-masa itu gitu ya.
Yalah. Okay, buat Anda pendengar setia Dua Dekade yang juga suka dengan lagu-lagu nostalgia, kita akan terus mendengarkan nomor-nomor nostalgia sampai nanti jam 10 malam.

Mungkin ada juga yang lagi rindu di hari ini, di malam ini, tapi gak bisa mengungkapkan rasa rindunya. Karena memang rindu itu berat, biar aku aja, kata Dylan. Okay. Malam terus bergerak dan jam juga gak bisa dihentikan, itu artinya pertemuan kita gak bisa berlama-lama lagi dong ya. Okay, Mami mengucapkan terima kasih buat Anda yang terus setia di 2 dekade 88,1 Belambangan FM. Kita insya Allah besok juga akan ketemu lagi, akan hadir lagi lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang siap menemani Anda. Mami pamit undur dulu ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan pastikan terus mendengarkan 2 dekade setiap malam. Selamat beristirahat dan bye.

7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan. Maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. Untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus salih kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak tidak ada nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18.
Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal. Mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, kau belajar komputer apa tidak? Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, matematikamu nilainya berapa? Yang ditanya, kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid? Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Tidak beranak,
tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling lewat. Maling lewat. Burung bunyi, maling lewat.
itu termasuk tatoyyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan, au sahirolahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan, laisa minna tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk sorga, ini Nabi yang bilang, tidak masuk sorga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir? Padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat. Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama, kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah,
atau keramat biasa diucapkan. Ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun ma'unah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, ma'unah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik,
menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar artinya kalau yang mereka kerjakan benar itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya.

gajah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru. Bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana.

0: menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini, perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam. Tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kembali kita kepada persoalan pokok. Ruh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give, katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45.000 rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah. Ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu, bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untayan air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang enggak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi. Berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'alahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola, peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam. Ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din. Mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumazahfi. Para pengkhianat mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, waqzfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini.
1: Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia, kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung? Jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat, sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada empat macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi enggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan efek.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Hah? Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
1: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih liat tuh ada gambar kucing. Tauran sih? Serem-serem gini.
1: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok bener. Gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
7: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
0: Sehat itu gerak, jangan